kuamini. Aheri ungemkubali Yesu siku leo, na wewe unayesikiliza habari zao, hebu nikukumbushe neno moja. Hebu peleleza yule ambaye anakuletea injili.